0: ano penya mika kaka nyawa bia yenu wayonya miko wanya miko kroko ikopa di balagadaba oh wanya miko wayeko kroko obia bia na na YouTube wanya mika kaka ajonya miko kroko ano pe wo nyami kokoko beni wo nyami kakaka beni o wo yo nyami kokoko
1: yes lord
0: hey yo nyami kakaka
1: andiri biri biri
0: wo yo nyami kokoko
1: push it minister of god
0: ano pe wo nyami ka eti wo nyami kokoko beni oh Wanyamika kaka benio Wanyamiko koko Aje minyamika Ayabale Wanyamiko koko Aho yeka Eti wanyamiko Wanyamiko koko Aho minyamika kaka Wanyamiko koko Wanyamika, eti wamanyo ni bianyebi. Wamanyo suswa sirio. Wanyamiko koko. Hey, minyamika, eti minyamiko koko. Hey, minyamika koko. Anope minyamiko, wanyako koko. Hey.